0: FM.
1: Semangat tirada atau diapar? Pakurat tira gue lagi mau kapitan diapar nggak? Mudahkan saya kapan kapitan?